Robot bugo. Kamu dari solo tu, pinggir suku sih kata nasi cuci dia lo yang mana peculiar bos yang pasti kurang ni. Perché tu, pusiosi.